0: wode musu na ya sigi nyuman kama mi ya gise ani jaman ka demisen kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkli duma inike kanka mawuli le inflana bisimila kabo de musu manu ntoko labanyo maketona lagine kajatu kunati
1: kena
0: amunu be de musu manu ntanga furu ako ere ofi
1: kudu jema bara sila soro bagi anna lagine do koloka anna fola wati menna kudu juna son tambini nino atre fayi musu ni ufankili mbeta mani wala wati dukolo watini mena koko mena vichu dupora ana nyemula rezo sosu Facebook raka itere dini uforo sekuro kadike makeme mandani foka dini seta santan woroma kagbasi ka foro seku saya foku ke udumanye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne menna kuma bilitrama video ubo uta gira kana wati siyama no kusiyama no kali kuhanta ikela na su ikono ikela ikela ulipul kono stafo dimso ni nisini nita ifona nasi wati dini niti wale ikwala wati sume ni ake la sana isiyama yedila jema alunkuu mantroli siyama ni yala mantroli siyama ni yala ule ake la dini ngifara wala ikwala duwe jikono ta
0: au kaya jekulu konna la furajume erebe au bulu furujuna erekele likama
1: saria ye menye dini bila la menye dini mprotejele donk ane kadena lika saria ula namenga kusali dini ni proteji atafila ya mendi ani kuma na mobali nyeka kuma dini nyeka gira ki dini nkulu adi kebuna nye dini nkulu kuru fuyisi nye dini kuma ya nye gira ke dina mendu menye mema ndinye menka nyama mema nyama menye lete kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini rintema kuma adule ima li alafo le dinge nile mi demu nile mi den kulu ni adoma junga di den kulu ni adoma nile teme unko idenye dunga duwa ukira idena don janyani dini mtaka di fudula kre le dini yaro tinyema ala mba kurajita ane fankata ande mwe andini dini marala lika kuma ande nye kakuma ama marini kakuma ando ninye anafi wasi la menka kusai uka ani wala le andi tu kuma la benge andi kuma nye anna nye mwenye andi kuma dimsoni nye benge kafu nye kanya kire ke mema utanka ke
0: aywa chama famiara ni kuma kanu nube nati hambi jabi nununa
1: baraka
0: nine kera au kulo garsiga ibi musuka kene jemu kankono au niche au kadana yala au kambe dunware ni alaka jayi. Nake kanyeta ani mulomla o selamande au dan safi
2: bintu sise
0: anka kuna funi di kenenye ba kruba fle a coupe du monde 8e de finale o seranyini nyokon kumbe o beka tanye bifana afara FD Congo ani Senegal FD Congo aleni Angleterre be nyokona ni wahati oko o Senegal ni Belgique fana bena nyokon soro ne kanyemugan.

0: Ode mu na yasigi nyuma kama mi ya gise ani jaman ka demisen kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkri duma inike kanka mawuli le inflana bisimila kabode muso manun toko labanyo maketona lagine kajatu kunati
1: kena
0: amunu bede muso manun tanga furu akwere ufi
1: furu jena bara sila soro bagi anna lagine donko luka anna afuala wati menna furu jona son tambi nino atrep fadi muso ni ufankili mbeta mani wala wati tifo do colo watini menna koko menna video do pora ana nimola rezo sus facebook raka itere dini do foro securo kadi ke makeme mandani focal dini set santa no oro ma kag basi ka foro seco saya foco ke uduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne menna kuma bili trama video bo uta gira kana wati siyama no ku siyama no kali ku hanta ikela na su ikono ikela ikela ul koro safo di mso ni nseni nita ifona si wati dini nti wale ikola wati sume ni ake la sana isiyama yedila jema alunkuu mantroli siyama ni yala mantroli siyama ni yala kule ake la dini ndifara wala ikola duwe dikonota
0: au kaje kuluko nala furajume yerebe au bulu furujuna yerekele likama
1: saria yeye menye dini bilala menye dini mproteje la donk ani kadana lika saria ula namenka kusali dini ni proteji adaflare amendi ani kuma na mobali nyeka kuma na mobali nyeka kuma dini nyeka gira ki ni nkulu adi kebuna nye dini nkulu kuru fuisi ni dini kuma yanya gira ke dini na mendu menye memba ndinye menka nyama memba nyama menyele te kuma le dini na ite fosfo le dini fe kuma tini rintema kuma adule ima li alafo le dini nile mi dini nile mi dini kulu nyadoma junya di dini kulu nyadoma nile teme unko idenye dunya duwa ukira idena don janyani dini mtaka di fudula kaila dini yaro tinyema ala mba kurajita ane fankata ande mwe dini marala lika kuma ande nye kakuma ama marinye kakuma andoni nye anase wasi lamenka ane kusai auka ani wala le andi to kuma la benye andi kuma anye anna nye mwenye andi kuma dimsoni nye benye kafu nye kanya kire ke mema utanka ke
0: aywa chama famiara ni kuma kanu numbe na tiha mjabi nununa
1: barka
0: nile kera au kulo garsiga ibi musuka kene jemu kankono au niche au kadana yala au kambe dungware ni alaka jayi.

0: kodi musu na yasigi nyuma kama mi hagise ani jaman ka demse ka manga furu ka soro afuru wati masi ameni donkri duma ini ke kan ka mawuli len flana bisimila ka bodi musu manun to la banyu maketona lagini kajatu kunati
1: kena
0: amunu be de musu manun tanga furu akwere ofi
1: kudu jema bara sila soro bagi anna lagini donko luka anna fola wati mena kudu juna son tambini no atrep fanyi di muso ni ufankili mbeta mani wala wati doni ati fola doko luka wati ni mena koko mena vichu dupora anna nyemula rezo sosu Facebook raka itere dini tu foro sekuro kari ke makeme mandani fokal dini sit santan woroma kag basi ka foro seku saya foko ke uduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne men na ku magbili trama video ubo uta giraka na wati siyama no ku siyama no kali ku hanta ikela na su ikono ikela ul koro safo dimso ni seni nita ifola si wati dini nti wale kwa la wati sume ni ake la sana isi ama ngiti la jema alunkuu mantrolisi ama ni yala mantrolisi ama ni yala ule ake la dini ngifara wala ikola duwe dikonota
0: au kaje kuluko nala furajume erebe au bulu furujuna erekele likama
1: saria ye menye dini bila la menye dini mproteje la donka ni kadana lika saria ula na menka kusali dini ni proteji adafila ya mendi ani kumana mobali nyeka kumana mobali nyeka kuma dini nyeka agiraki dini nkulu adi kebuna nye dini nkulu kuru fuisi nye dini kuma ya nye agiraki edina mendu menye memandine menka nyama memma nyama menye ile te kuma le dina ite fosfole edinfe kuma tini rintema kuma adule ima li alafu ole dine nile mi denu nile mi denu kulu ni adoma junya di denu kulu ni adoma nile teme unko idenye dunya duwa ukira idena don janyani dini mtaka di fudula kaila dini yaro tinyema ala amba kurajita ane fankata ande mwe dini maralalika kuma ande nye kakuma ama marini ye kakuma ando ninye anase yuwasi lame kane kusai auka ani wala le andito kuma la benye andikuma nye anna nye mwenye andikuma dimsoni nye benye kafunye kanya kire ke mema utanka ke
0: aywa chama famiara ni kuma kanunu be nati hambi jabi nununa
1: baraka
0: nine kera au kulo garsiga ebi musoka kene jemukankono au niche au kadana yala au kambe dunware ni alaka jayi.

0: Nege kanyeta ani wolobla o sela mande au danse.
1: Bintou Sissé.
0: Bakurba ola Nigeria moko binani ani shigin de bonena unina bagan marala uni Senegala uka kari nyohonya do senfe eta du Niger marala jamana chamanchi anfana asere ya ola ko bagan marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakali tajuru sara obina nye foli soro da kuna Niger tako malini Burkina Faso fananyu sembo peu dinye kitiso ba CPI la dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulon vla abena nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baraminu be mali akirikola a coupe du monde 8e de finale sera nyini nyokon kumbe beka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tani kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake a kanye mugan ani saba wa farafina to lantan kulu minu 16e de finale tan u begoshila a tolan sanga tan laban de la obiseka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabadu dugudin ko fola o kela wahati mina baga marala uko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka senegala jalaki o komina ngalalesha dukure edinya tomba ka lakana ko bulufraye ajira ko baga marala ude folola ka bi senegala uko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebe na kachi jinya tomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena ude tara binkamku senekela ko antegina dula ko bese kumbe ubulo kuye moko binani ani flade faga ko odiye kamku fana la muruti ninka ulubla tasaralila kuluye unyesi tegina dugu yiri foroba doma bakangwana kumbe barala yoro mununa ninka moko woro faga uluchela tegina maranya moko do Abdoulaye Alassane yo okuna funya 70 ya ko bakangwana ufrila bargaja moko kan ka tadundo Nyanamala anika sodo ufana jini alika jatila kumogo binani anisabade kumfagara usimfe chaimba faraka kukele koro debe ni mogo nununu nyokonche bada kankukura kukalo temeni kubaka nguena uka nyamogo bado de fagara kubeka kamuku jalaki uka sayarila kamuku ufana teka sigika ukula je ulufana ye tadu baka nguena uka bugusa bala tegina dafe duula ninka mogo fla faka uluchela Bintu eta di Niger mara inkono kumabe binkali wale ubeke jatike wale kela u anikojuku kela ufe ubeso uda kari hika mwogo uja kuyamine anika mwogo da ufaga okama mwogo chama dibeka bulika mara imbla ninka ukunda jamana urudugu ani akoronya fanka ulapama jientomba ka bolofara mimbe dunka fako uka aliku uko Nigeria ka ulakana kugelea indibeka chama fara jamana inka baloko gelea fanaka ni santan laba inkono akoko mwogo milion tan anigolon fula ko ulu debi kungo jugu faratila ni wati na pintu.
0: Ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko fula de bonena unina anika duru jogi taji ta yoro do la tumbuktu mara bulon kono seri ya ula koke la sorasi doka marfa chideko uya frakan ko sorasi nyinye muguli wakati mina jamantu mbe nyoronko taji ta yoro nina. Uluka takali asementia la kabo dinye kitisoba sepe yila mali Burkina Faso de kudu okela Niger tako udoko kuntemene dinyotomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga aes jamana uka boli sepe yila bena dumbala sankili alaseli nyinko kumba kanute sepe yi yerebeka barajuma mdeke mali jamana na
3: Kabisa mbafla antan fla bintu CPI beka barake folo wale jugu munu kera mali koro yanfana CPI ka kiri laba miyere kera okera septembro kalu sambafla ani muganduru al asan kunkan ale kunye jatika wale kaloka polisi nyamogo deye tomboktu marala sambafla antan fla wati al asan jala kila CPI fe kele saria tiyeni u ani adamadiyan ake u borotolu de la chenko nyangira santan kasu kelila nga dobora aka nyangili akayala kabla kaluta anflala nga aka nga sefa war miliar nani ani murumuru Rusara, Nostralila, Kasrato ye bintu. Kafra okan, CPI ye barake Ahmad Al-Faki Al-Madi, jeni mordofanaka ki baraukan. Okera sambafla antanwaro, Ahmad Al-Faki Al-Madi nyangila san konoton kasu kelila, bao kay tombaktu fen koromara yoro ani soba dotinye, dobora alifeneka nyangili akala, nga sambafla animwanfla alila blala, ni watina CPI ka nomne li sebenbe jeni mnyamago yad ag gali de kuna bintu
0: nga kumba asipe yibe bara minu na malila kiri sirafe oludumbe na ke chugodi
3: sariyako dombaga mamadu kali dialo yo ujabi anye akanye folu la folo kalni malini Burkina Faso nunuka tagali seventiara kubeto CPI ka blala sankele na taokono fu uka tagali ka dumbala nga kuyani uche ko bara ubega ke komunuka kiri sirafe kalni sankele ndafara aninkuka tagali dunabana ko CPI beseka tanye naka segesege luye aku aka baraketa uka malila mamadu kali dialo bekla ka fraka kuwala sa uka segake fu diento mbaka lakanako jekuluka ka ya mauria di CPI ma aka baro ke la hala kan kiriko sirafe malila bintu
0: kuma kanote ka nyefalu ameto malla halisa sente wasabloni aka jendi wala saka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyanabo office malien de substances précieuses omaspe chekeda nyinka baro benatalike sanumara yoro joliko la abayele mani jamana nyinkono ani asanini afereli ko fananka wala saka sirabaka kasara unyekrotege lagine dugutaka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatige ko mobliba le poalour tena buri tugni soufé o latigi nyimbe tosina ko fo kalo sabanyohon ni latigi tala ministri nyinka ministri nyini mobli buri la uka nyohon aye karabalen do de ko akunu arabodon uko sani sirabakan kasara ka no iko sanyi nasa sirabakan kasara do kela mokotan aninduru ka sayay sababu ye mamu dubula anka la sigidin kabini konakiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla borima du talama oko ankaro saba ninkeni freya ledi menta niko tida bulo mengiantoni burfion koldo ani mamili borla la de kurunyamon bulo ala nyonye do senfe fre menta nindi sado di bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi ala nyonye nindo alka jatesi ko mambili labor ko juya ani sila sariya bu nyabaliya mambili borlal bulu kolle na latinya ni sunidi no ye ni keni kasaral le kofe men keni tenen tamni mamamu ni waya si mambili bado do ni nyondo mamu kamotan lolu bonani do dinen de kasya tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tinyani ni kofe freya kurani mfana mrata ya la wodina ke sababu di kado bo mambili la kasaral la silaba kamba wodina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kan kasara ni ye kela sababu di kamo siama mbona niro la gine fanta konde konakri RFI
0: bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyokon ye senfe kunu uye senatere tan ani nduru toho da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nyemuko koro de sugandila nyi wahati afanga sena chebo pol upe fanambu chela alimingusila jamana kuntu kikalata atemene una Coupe du monde 16e de finale ou à Kumbe Mbeka Tanye à Tolantan Kanubaha ou la Nyena Djela Bi à la Misa Don Portugal Ani Croatie ka Karinyokanya Beke a Nege Kanye Mugan Ani Sabawarati Ngayani Oche Nege Kanye Tan Ani Konanto Lamine Yamalka Espagne ni Autrice de Folobena Nyokonsoro Moussa Aloukulubali Bewala Wala Like
4: Espagne ka chedo ni dana de binado bi kumbe nkono bawo ubejete coupe du monde ngano fe wa uyo jira kulu kumbe on la fana uka fanga do ye ku senda tolankan ka kene kuta e fo wati jan Espagne ka nyefe jow abena siki jigida oluka telia kambi otris nyekoro jango uka tolantana sifun iko lamine yamal olubuka dona wa ube jo kalasira don kosobe uka kan ku frati kosobe otris ka tolantan ferawla noye ku ka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tonobo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jow beseka daga siki fo wati jan inafo anyo ye chukumi une Algérie ane Jordanika kumbe unla fando fe kumbe minfana mwanko nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe entarigula Portugal de ngana ye nyokon soro kotan Portugal ka Sebaya Wolonfla Kurasi ka Kelen atoye flanin binye nga tolando mbaka uka fola ko kumbe mbena chiendo jango ko ninyoro sugula kafara okan uko hale ni tolantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselindo ka yera soro kubi moni ndamene ni sisanche sebaya soroko kelendron kasoro croatie fladeke ani uchira sien kelen yala cristiano ronaldo ni modric yere la june de benata so shuina onado ni kumben kunchera
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan kase bima Maroc dron de cela ka sebaya soro Senegal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu be bina wa obe bin tolan sanga tan labon de la munde be se ka famu ya okoka Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye akajabe fle
5: bisukatini nimisa wode jatumina follow mbeke farafina tolo muno yalon ouye 16e de ouyu ka 16e de finale tan bauma nabora maroc la e deserade rb congo ni senegal wete ludon kuma munna ambaye ko u besigina ko felal de la ou sinji ou ko ko fetolon tan na belgique ni senegal anyaye ko rudi garcia mu nyalon ale de belgique teke kala moko ya e fere nyuma de sikisena bauma ba don ko senegal tumbe sigin ko felala ki sinji ike ko tolontan nauna baum wawo abeke ko gele ya lembade kadaka senegal tiriara ke chelu donde na foroko ibe miniki wati mumbe tora ke wobeke ki sinji ka ko tolontan na wati dola ika tolontan na uye be sege wa senegal taw anyaye ko alabanna agele ya ru boloko dugu wa wobe sila di tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke senegal ani rd congo tolontan na umbe togo na wa alaban beke ko ke lendronde occasion beja numa beja ya wanim numa uchara chelu beteria ke so
0: a coupe du mamadou a kanté farikolo nyanaje kuno funi dila ka kuma kauntala asuri ibrahim de fe oko algérie ni suisse bena nyokon la soro o sunege kanye saba mande wahati sini égypte ni australie fanambe na nyokon soro nege kanye tan ani chegi cap verne argentine sunege kanye muga ani fila wahati obena ulu kuno funi bela soro anka kuno funi kene na taula awni chela melila ni medan sigi anka kuno funi di kene ni fam folola afam flana obenye kana wa awka don ka wese kan kuno funi no be soro Waktu munajah, anit wang munajah, Musa Chamde, TGB, Nega Jurul. Nega kanyetan animurum la temen, anisanga tanifilayi, Bobo Julaso, Burkina Faso.
6: Bintou Sise.
0: Nataula amina hatlina wala soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbolo keneka amisoro kwa kenenyin kunche ni lamini lame jemukanye ngaini mbeche asani sanyi la selibado Cirque et mémoire mandenkana, cirque ni hakili, muso cirque kulu Africa Uni, ye uka baranyeshi odema ka nyanaje do labe, muso doron debe uji kulu nyinkono, kabini ndogo kun flanyohon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana, Umaru Yero Kalasilibadu.
7: Ni folika unkofe,
0: muso... Muso doron debe uji kulu nyinkono, kabini ndogo kun flanyohon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana, Umaru Yero Kalasilibadu.

0: nege kanyi tan ani wolobla o sela mande au danse
1: bintu sise
0: bakurba wala nigeria moko binani ani shigin de bonena unina baga marala uni senegala uka kari nyohonya do senfe eta du niger marala jamana chamanchi anfana asere yawla ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakhali tajuru sara obina nye foli soro dakuna niger tako malini burkina faso fananyu sembo pew dinye kitiso ba cpi la dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulon vla obina nye foli soro CPI la Mali ka barabolo CPI ka baraminu be Mali kirikola Coupe du Monde 8e de finale sera nyini nyokon kumbe be ka tanye bi ala misodoni na Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya bena ke a kanye mugan ani saba wa farafina tolantan kulu minu ye 16e de finale tan ou be gushila a tolan sanga tan laban de la obiseka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa audanse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabadu dugude unko fola okela wakati mina baga marala uko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka senegela ujalaki uko mina ngalalesha dukure dinyo tomba ka lakana ko bulufraye ajira ko baga marala ude folola ka bi senegela uko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebe na kachi jinyo tomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena udi tara binkamuku senekela ukan tegina dula ko bese kumbe ubulo kuye mogo binani ani flade faga ko odiye kamuku fana la muruti ninka ulubla tasara lila kuluye unyesi tegina dugu yiri foroba doma bakangwena ukumbe barala yoro mununa ninka mogo woro faga uluchela tegina maranya mogo do Abdullahi Alasani yu ukunafunia inseventia ko bakangwena ufrila bargaja mogo ukan ka tadundo unya namala anika sodo ufana jini alika jatila kumogo binani anisaba di kumfagara usimfe chaimba faraka kukele koro ribe ni mogo nununu nyokonche badaka kukura kukalo temeni kubaka nguena uka nyamogo badori fagara kubeka kamuku jalaki uka sayarila kamuku ufana teka sigika ukula je ulufana ye tadu baka nguena uka bugusa bala tegina dafe duula ninka mogo fla faga uluchela Bintu eta di Niger mara inkono kuma be binkali wale ube ke jatike wale kela u aniko juku kela ufe ube so uda kari ka mogo uja kuyamine anika mogo do ufaga ukama mogo chama dibe ka buli ka mara imbla ninka upunda jamana urudugu ani akoronya fanka ula pama jien tomba ka bolofara mimbe dunka fako uka aliko uko Nigeria ka ulakana ko geleya indibe ka chama fara jamana inka baloko geleya fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan anigolon fula ko ludebe kungo jugu faratila ni wati na pintu
0: ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko flade bonena unina anika duru jogi taji ta yoro do la tumbuktu mara bulon kono seri ya ula koke la sorasi doka marfa chideko uya frakan ko sorasi nyinye muguli wakati mina jamantu mbe nyoronko taji ta yoro nina uluka takali asementia la kabo dinye kitisoba sepe yila mali Burkina Faso de kudu okela Niger tako udoko kuntemene dinyotomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga aisi jamana uka boli sepe yila bena dumbala sankili alasili nyinko kumba kanute sepe yi yerebeka barajuma mdeke mali jamana na
3: Kabi samba fla antan fla bintu CPI beka baraka folo wale jugu munu kera mali koro yanfana. CPI ka kiri laba miyere kera okera September kalu samba fla animu ganduru al asan kunkan. Ale kungi jatika wale kaloka polisi nyamako deye tomboktu marala samba fla antan fla wati. Al asan jala kila CPI fe kele saria tiyeni u ani adamadiyan ake u borotolu de la. Chengu nyangira santan kasu kelila nga dobora aka nyangili akaya la kabla kaluta anifla la. Nga aka nga sefa war miliar nani animurumuru. Sara nosrali la kasrato ye bintu kafra okan CPI barake Ahmad Al Faki Al Madi jeni mordofna kaki barokan okara samba fla antanoro Ahmad Al Faki Al Madi nyangira san konoton kasukeli la ba okay tomoktu fenkoro marayoro ani soba dotine Dobora alifene ka nyangili akala nga samba fla animu wanfla alila blala ni watina CPI ka nomne lisebembe jini mnyamago yad ag galide kuna bintu.
0: Nga kumba CPI be bara minu na malila kiri sirafe oludumbe na kechugodi.
3: Sariyako dombaga Mamadou Kali Diallo yo ujabi anye akanyefolu lafolo kalni malini Burkina Faso nununka tagali 70 yara kubeto CPI ka blala sankele na taokono fu uka tagali ka dombala nga kuyani uche ko baro bega ke komunu kan kiri sirafe kalni sankele ndafara anin kuka tagali dunabana ko CPI bese ka tanye naka segesegelu ye aku aka baraketa uka malila Mamadou Kali Diallo bekla ka fraka kuwala sa uka sega ke fu dien tomba ka lakana ku jekuluka ka ya mauria di CPI ma aka baro ke lahalaya kan kiriko sirafe malila bintu.
0: Kuma kanote ka nyefalu ameto malla halisa sente wasablo ni aka jendi wala saka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyanabo office malien de substance précieuse au maspe chekeda nyinka baro benatalike sanumara yoro joliko la abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli ko fananka wala saka sirabaka kasara unye krotege lagine dugutaka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatike ko mobliba le poids lourd tena buri tuguni soufé o latigi nyimbe tosena ko fo kalo sabanyohon ni latike tala ministri nyinka ministri ni mobli buri la uka nyohon aye karabalen do de ko akunu arabodon uko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamu dubula anka la sigiden kabini kona kona kiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla bori madu talama oko anka ro saba ninkeni freya lady menta ni ko tida bulo mengi antoni borfion koldo ani mamili borla la de kru nyamol bulo alla nyoye do senfe fre menta ni ndi sado di bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi alla nyoye ni ndo alka jatesi ko mambili labor ko juya ani sila sariya bu nyabaliya mambili bor lal bulu ko lena la tingeni suneedi nyoye ni keni kasara le ko fe men keni tenen tam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamo tan lolu bonani do dinen de kasya tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tingeni ni ko fe freya kurani fana mrata ya la wodina ke sababu di kado bo mambili la kasara la sila ba kamba wodina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kanka sara ni yekela sababu di kamo siyama mbo na niro lagine Fanta Konde Konakri RFI
0: Bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyoko ye senfe kunu uye senater tan ani nduru toho da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nyemuko koro de sugandila nyi wahati afanga sena chebo pol upe fanambu chela alimi ngusila jamana kuntu kikalata atemenyona. Coupe du monde 16e de finale lou a kumbe mbeka tanye a tolantan kanu baka ou la nyena djela bi ala misadon Portugal ani Croatie ka karinyokonya beke a nege kanye mugan ani sababakati nga yani oche nege kanye tan ani konanto lamin jamal ka Espagne ni autrice de folobe na nyokon soro Moussa Aloukoulibaly be wala wala like
4: Espagne ka chede ou ni dana ya debina do bi kumbe yinkono ba ou ube chete coupe du monde nganon fe wa uyo yira kulu kumbe yon lafana uka fanga doye ku senda tolankan ka kene kutaye fo wati jan Espagne ka nyefe jowu abena seki jigida oluka telia kambi otris nyekoro jango uka tolantana sifi un iko lamene yamal olubuka dona wa ube joka lasera don kosobe uka kanku farati kosobe otris ka tolantan fera ula noye kuka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tonobo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jo ube seka daga siki fo wati jan inafo anyo yi chukumi uni Algeri ane Jordanika kumbe ula fandofe kumbe minfana mwako nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe ntarigula Portugal de ngana ye nyoko nsoro kotan Portugal ka Sebaya wolonfla Kurasi ka kele atoye flani mbinye nga tulando mbako kafola ko kumbe mbena chiendo jango ko ninyoro sugula kafara okan uko hale ni tulantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselindo ka yera soro kub di moni ndamene ni sisanche Sebaya soro ko kelendron kasoro Kurasie fladeke ani uchira sien kele yala Cristiano Ronaldo ni Modric yere la june debe na taso shuina onadon ni kumbe mpunchera
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minu ye 16e de finale tan ka se bima Maroc dron de cela ka se baraya soro Sénégal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu be bina wa ube bin tolan sanga tan laban de la munde be se ka famu ya okoka Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuna funi dilaye akajabe fle
5: bisuka sini nimisa ode jatu mina folom deke fara final tolo munu ya long uye 16e de uyu ka 16e de final tan bauma na boram Maroc la e desera de RB Congo ni Senegal wi ci ludon kuma munna amba e ko u besigi na ko felal de la u sinji u ko ko fetolontan na Belgique ni Senegal anya e ko Rudi Garcia mu nyalon ale de Belgique teke kala moko ya e fere ñuma u de sigi sena bauma ba do ko Senegal tumbe sigi ko felala ki sinji ike ko fetolontan na una baum wawo avec e ko gele ale mbade ka daka Senegal tiri ara ke ci ludon de na fora ko ibe minute waati mu mbé tora ke wo beke ki sinji ka ko fi tolontan na wakati dola ika tolontan na wiye be sege wa Senegal taw anyaye ko alabanna a geleyaru bolo ko dugu e wa wo be siladi tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke Senegal ani RD Congo tolontan na mo to ko na wa alaban be ke ko ke lendronde occasion be ja nyuma u be ja ya wa nim nyuma u chara ke lu be tere ake so
0: A Coupe du Mamadou a Kanté farikolo nyanaje kuna funi dila ka kuma kauntala a Souri Ibrahim Defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro sou nege kanye saba mande wakati sini Egypte ni Australie fanambena nyokon la soro nege kanye tan anishigi Cap Vert ni Argentine sou nege kanye mugan anifila wakati obena ulu kuna funi ubele soro anka kuna funi kene nataula aunichie la melila nimedan sigi anka kuna funi di kene ni mfam folola afam flana obenye kana wa auka donka wese kanka kuna funi nobe soro Watu munaja anitwa munaja Musa chamde tegebe nege juru Nege kanyeta ani ngulum la temena ni sanga tani filayi bobo julaso Burkina Faso
6: Bintu Sise
0: Nataula amina uhakili na ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinku nche ni lamini lame jemukanyi ngaini nibeche asani sanyi la silibado Sirk e memoir mandenkana sirk ni hakili muso sirk kulu Afrika unu ye uka bara nyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji kulu nyinkono kabini ndogo kumflanyo hon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana Umar Yero Kalasilibadu
7: Nifolika unkofe Muso muga nyombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka tola ko tientala muso mau les héritières o muso min nuye jama kabakoya Fatumata sagano go bo chema akala nyini tuye ka yira jamana ko muso be se ka kabako ke se ko ni longo saraka
8: antu fe ga yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana société le kono fendo lo antu mu e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka siga se anga feta um
7: chantal nananya din lo golo ayemi tiena wo yaka bokoya ale ko 600 demele kakanka dini musoma ko blasra
9: bi kon biulana na kona ayemi ni